Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, ni pada cerita menarik ni kan. Di mana BMX umum voucher buku madani RM100 buat pelajar sekolah menengah dan IPTA seluruh negara. Uyo, best ni kan. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pemberian voucher buku madani sebanyak RM100 kepada pelajar sekolah menengah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi awam iaitu IPTA lah. Jadi menurut laporan, inisiatif pemberian voucher itu melibatkan pelajar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM dan mahasiswa di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. KPT, ha, itu dia kan. Jadi BMX berkata, keputusan pemberian voucher kepada dua kelompok itu selepas mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Ha, jadi katanya dalam soal program voucher buku madani ini, katanya tak ada pilihan. BMX beritahu Kementerian Kewangan, walaupun sukar perit soal buku dan pendidikan ini, ia harus tetap diberikan keutamaan. Jadi kan BMX turut menyeru ibu bapa memastikan anak mereka memanfaatkan pemberian voucher buku itu dengan sewajarnya. Ha, jangan pula agan adik-adik kita dapat duit voucher buku tu pergi upgrade upgrade basikal ajak. Itu kita tak mahu lah kan. Jadi bila dah beri kemudahan kan, dah beri kesenangan kan, kita salurkan duit itu di tempat yang betul. Kalau untuk voucher buku, belilah buku latihan banyak-banyak kan. Sebenarnya best tau masuk kedai buku ni. Saya teringatlah masa saya belajar dulu kan. Time tu nak PMR kot rasanya kan. Dah masuk kedai buku kan. Nak beli buku latihan kan. Sebab buku ni, kalau cerita pasal buku ni, memang macam-macam sekarang ni lah. Lagi best lah. Kalau zaman dulu pun, zaman-zaman saya belajar pun dah best. Sekarang ni apatah lagi kan. Mungkin lebih mudah, mungkin lebih seronok untuk kita nak belajar kan. Jadi kepada adik-adik nak dapat voucher buku ni, terus pergi kedai buku, belilah buku yang best untuk kita belajar. Yang paling penting, ke arah yang betul lah kan. Kita sesuai dengan peringkat umur kita. Kalau nak PMR, carilah buku-buku latihan ataupun buku-buku ilmiah yang yang sesuai untuk kita nak mengambil perperiksaan tu kan. Kalau macam dah masuk universiti ke, atau dah lain dah, mungkin ada keperluan untuk buku-buku nak cari apa, research ke kan, macam tu lah kan. Apapun, enjoy okay. Semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah, amin. Jom kita layan dengan lagu daripada ni lagu menarik. Ini lagu semua orang suka ni kan. Lagu daripada Budak Kacamata Bintang, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.3

yayınabilir Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai negeri kita.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ini kan update dekat pendengar-pendengar semua kan. Jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Tap saja Negeri FM Official. Nak bagi tahu ni kan dengan bangga ya cik. Dengan bangga saya nak ucapkan tahniah ya, kepada puan pengarah kita kan, Puan Suhanan Surahman dan juga tim Negeri FM. Ada DJ Amar, DJ Fad. Lepas tu ada juga warga-warga kerja yang lain kan yang join untuk bersiaran 8 puncak sempena hari RTM yang ke-80 di Kota Kinabalu. Ya Allah, dah berjaya dah berjaya untuk naik ke puncak tu. Alhamdulillah, itu yang kita rasa kita seronok tu kan. Tahniahlah kepada semua sekali yang terlibat kan. Sebab apa? Sebab bukan senang tau kita nak sampai ke atas tu. Jadi bila tengok video mereka semalam, tengok live kan, saya rasa terharu lah. Sebab apa tu? Sebab mereka berjaya. Tambah-tambah kawan saya seorang tu, Amar dalam tu, berjaya juga. Alhamdulillah, tanya kepada semua sekali, okay? Kita doakan agar warga kerja Negeri FM, tim Negeri FM kan selamat juga balik ke konti. Sebab saya seorang ni, Amar. Balik sekarang, Amar. Apa pun kan, pada pendengar semua, jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook, di TikTok, untuk tengok update masa ke semasa kan. Kemungkinan kita akan ada program tak lama lagi. Kan tambah-tambah ni bintang kecil pula nak datang semua kan. Nak tahu update macam mana ni Pak An nak nak masuk bintang kecil, ataupun ada pula program-program tak lama lagi akan berlaku kan. Di mana ni Pak An program ni akan berlaku Pak An? Kat mana buat event ni Pak An? Nak jumpa dengan tim Negeri FM ni Pak An? Okey, bermula dia untuk follow dulu kita punya platform media sosial di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok. Di situ pihak media kami akan update masa ke semasa tentang segala-gala program yang melibatkan Negeri FM. Okey, teruskan layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: But you're just a boy.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik pendengar semua, nanti tepat pukul 9 pagi kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi kan. Mana yang dah terlepas berita pukul 7 tadi, ini dia ada ulangan untuk pukul 9 dan mungkin ada penambahan juga. Alright, jadi pendengar semua teruskan layan empatan selepas habis berita utama 9 pagi. Sambung balik bersama saya Farhan Asri untuk Jam Yang Terakhir Dalam Radar Pagi. Tahu jangan ke mana, stay tune okay. Teruskan layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Tuhan sengaja
5: menduga kita, di mana kesabaran manusia.
6: Dengarlah Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila mendengar semua. Sekarang sudah jam 9.17 minit pagi. Alhamdulillah kan, untuk jam yang terakhir pak bersama anda semua. Seperti biasa, kalau ada ucapan, ada nak request lagu ataupun ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603 kan, yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey, jadi kan baik kepada pendengar setia Negeri FM semua kan, ada tak anak-anak yang berbakat dalam nyanyian? Okey, jadi kan nak bagi tahu, inilah peluang yang baik untuk pendengar-pendengar semua, untuk mereka menyelah untuk adik-adik kita kan. Jadi Negeri FM kini membuka pencarian bakat bintang kecil 2026 khas untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Jadi uji bakat ni kan akan berlangsung pada 4 dan 5 Jun 2026, bermula daripada jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Kita punya tempat lah dekat sini kan. Jadi peserta hanya perlu membawa salinan sijil kelahiran ataupun MyKid, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Okey, jadi yang menariknya kan, peserta boleh mempersembahkan satu lagu komersial dan satu lagu logat Negeri Sembilan diiringi minus one. Jadi ibu bapa, jangan lepaskan peluang untuk mencungkil bakat si kecil, dan mungkin mereka lah bintang masa depan yang bakal menyinar. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Negeri FM Official atau hubungi talian 017-726-5907. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia terbang dalam waktu daripada Baras Suara menghiburkan anda sekarang pada jam 9.37 minit pagi. Okey, berang-berang semua kan, mana yang tanya Pak An macam mana nak masuk bintang kecil tu kan, anak-anak kita kan. Okey, Pak An nak ulang balik. Okey, senang saja untuk semua pendengar Negeri FM kan. Kalau adik-adik kita, anak-anak kita berbakat untuk menyanyi, kini kami membuka pencarian bakat bintang kecil 2026 khas kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun tau. Itu dia, jadi bawah 12 lah. Okey, jadi untuk uji bakat yang akan berlangsung pada 4 dan juga 5 Jun 2026 bermula daripada jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Okey, jadi peserta hanya perlu membawa salinan siri kelahiran ataupun my kit, ya, sekeping gambar berkurang pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Okey, itu syarat-syarat je lah. Jadi menariknya, peserta boleh mempersembahkan satu lagu komersial dan satu lagu logat Negeri Sembilan diiringi minus one. Jadi beberapa, jangan lepaskan peluang ini untuk mencukil bakat si kecil, dan mungkin mereka dah bintang masa depan yang bakal menyinar. Jadi kan, untuk maklumat lanjut boleh layari media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook ataupun di TikTok. Ataupun boleh hubungi talian ini, iaitu di 017-726-5907. Negeri FM ingat sampai pilih-pilih.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Itu dia lagu daripada Amina Santej. Bahasa ini menghiburkan anda pada jam 9.51 minit pagi. Nampak gaya berdengar kita dah berada di hujung segmen Radar Pagi. Kan pandang ucapkan terima kasih lah kepada semua kan. Yang teman pada anda pada jam 6 pagi sampai 8 habis kerja kan. Alhamdulillah, jadi kepada anda semua jaga-jaga diri. Okay? Jadi selepas ini aku menemani anda dengan DJ Shaliza dalam Santai 10 hingga jam 2 petang. Jadi terima kasih semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia negeri FM. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Seperti tadi anda dah ditemankan bersama dengan Pak An dalam Radar Pagi. Okey, baiklah. Pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti anda bertemankan Sally Temarasa, teman cerita anda dalam Santai Negeri FM. Anda yang dengar pelbagai perkongsian santai, lagu yang musik jiwa dan juga cerita-cerita menarik yang dekat di hati kita semua. Apa khabar pagi ni? Hari cuti-cuti ni kan, harap semuanya sihat lah kan. Dah penuh semua hari ni, hari Selasa 2 Jun 2026, 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, tadi anda dah dengar lagu Kutunggu. Okey, seterusnya kita dengarkan lagu Baldu Bidu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Baik, anda masih lagi bertemankan Sally dalam Santai Negeri FM. Ha, hari ini kan Sally nak sharekan pada anda semua tentang rahsia petua. Rahsia petua apa? Hantarkan juga kepada kami di WhatsApp nombor 012-603-0603 jika ada petua-petua lah kan untuk nak di-sharekan kepada Sally pada pagi ini.

Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Sally di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila sekarang pukul 10.43 minit pagi. Ha, untuk segmen Rahsia Petua pada pagi ini, Sally nak kongsikan di sini adalah petua kalau nak kulit cantik. Kulit cantik kan? Okey, baiklah. Untuk nak mendapatkan orang kata kulit cantik ini kan, jadi barang-barang yang diperlukan tu tak perlulah kita nak beli. Ada je dekat dapur. Barang-barangnya adalah madu dan lemon. Campur satu sudu makan kecil madu asli, tambahkan 2-3 titis jus lemon, sapu ke muka, biarkan selama 10 ke hingga 15 minit, bilas dengan air suam. Ha, itu salah satunya lah petua. Petua yang kedua adalah kunyit dan yogurt ataupun susu. Campur 1/4 susu teh sudu teh serbuk kunyit, 1 sudu yogurt ataupun susu, sapu nipis di muka, biarkan 10 minit, bilas bersih. Ha, tak perlulah kan nak guna, mungkin ada orang yang sesuai dengan petua-petua ni, jadi tak perlu nak beli. Kita cuba je dulu, kalau menjadi teruskan kan. Pada anak-anak muda tu kadang-kadang kan tengah hormon tak stabil kan, jerawat naik-naik tu kan, bolehlah cuba-cuba rahsia petua ni. Okay, jadi kalau ada rahsia petua lain yang hendak dikongsikan dengan Sally, boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 012-603-0603. Baiklah, seterusnya kita dengarkan lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, terima kasih kerana mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Baiklah, itu tadi lagu Hitam Manis, lagu orang Minang katanya. Ada pendengar-pendengar kita kata lagu ni dia teringat dekat Wan dia dulu, arwah Wan dia dulu kan. Setiap lagu tu mesti ada sentimental value dengan kenangan-kenangan dengan orang dulu-dulu kan. Baiklah, Siri dah bukakan permintaan lagu-lagu lagu ni. Okey, kita ada permintaan daripada Umi Nina. Dia kata, "Assalamualaikum DJ, nak lagu boleh?" Okey, nak lagu kumpulan Bukan Iklim, Bukan Aku Tak Cinta, dengan ucapan happy-happy selalu. Umi Nina, Farid dan Khaira, Kampung Repah, Tampin, Negeri Sembilan. Terima kasih kerana berwasap-wasap dengan Sally. Jika yang masih tak tahu lagi nombor wasap konti, 012-603-0603. Baiklah Umi, dengarkan lagu Bukan Aku Tak Cinta daripada Iklim, Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.

Ada baiklah pendengar Siti Negeri FM, ada anak-anak yang berbakat dalam nyanyian. Inilah peluang untuk mereka menyerlah. Kan? Negeri FM kini membuka pencarian bakat bintang kecil 2026 khas untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat akan berlangsung pada hari Khamis nanti 4 dan 5 Jun bermula jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Peserta hanya perlu membawa salinan sijil kelahiran ataupun MyKid, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Menariknya, peserta boleh mempersembahkan satu lagu komersial dan satu lagu logat Nogori 9 diiringi dengan minus one tersebutlah. Jadi buapa, jangan lepaskan peluang untuk mencungkil bakat si kecil dan mungkin merekalah bintang masa depan yang bakal menyinar. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Negeri FM Official atau hubungi talian 017-726-5907. Saya ulangi, 017-726-5907. Sekiranya ada pertanyaan, bolehlah hantarkan kepada nombor tersebut. Jadi, jika ada anak-anak yang berbakat dalam bidang nyanyian, hadirlah untuk uji bakat dalam Bintang Kecil Negeri FM 2026. Sekarang ni saya tengah putarkan lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar dengan rakan-rakan sahabat-sahabat di TikTok ni. Ada Kawasaki, ada Amiro, ada Izril, ada Ilham, ada Dennis, ramai lagi yang teman saya di pagi ni kan. Supaya saya milih tak adalah kesunyian seorang-seorang. Jadi dengarkan terus lagu Di Balik Cintaku daripada Mia Amelia. Teruskan mendengar Negeri FM sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sekadar di pinggiran untuk Kak Zaitun melalui WhatsApp permintaannya tadi. Ha, saya dah putarkan untuk Kak Zaitun lagu sekadar di pinggiran. Okey, jika ada yang hendak lagu anda diputarkan, sila WhatsApp saya di konti 012-603-0603. Tengah buat apa tu yang kat rumah? Tengah masak ke? Ha, sebenarnya hari raya korban ni kan mungkin banyak dapat daging korban. Ada orang kata, boleh ke daging korban tu masak pada hari yang sama? Tapi apa yang Sally nak kongsi kat sini, dia kata tapi lebih elok rehatkan dulu daging tu. Ha, letakkan dalam chiller kat peti ais tu kan, supaya daging dia, otot dia, sebabkan otot daging tu masih tegang, tekstur boleh boleh lihat. Ha, rehat dalam chiller, kurangkan hamis, lebih sedap. Betul-betul tips-tips lah untuk daging korban ni kan. Ada kawan-kawan tu, sahabat-sahabat kita tadi, Kak Aros kata nak masak lah daging, masak lomak cili padi. Ha, tak asing lagi daging ni. Bismillah ni dengan apa tadi, campur dengan kentang katanya. Ya Allah, sedap lah kan. Cuti-cuti ni kan untuk anak-anak dekat rumah, cucu-cucu yang mana balik tu, bolehlah selamat menjamu selera. Baiklah, seterusnya lagu Zahir Tak Terucap daripada Nash, permintaan daripada sahabat kita Amiro. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, sekarang pukul 12.03. Minit tengah hari, tengah masak ke tu? Nak masak apa hari ni? Kan musim-musim cuti sekolah ni, anak-anak ada kat rumah, mesti beberapa yang tengah bercuti hari ni kan, berperang kat dapur tu, terfikirlah hari-hari nak masak apalah agak-agaknya kan. Sambil-sambil masak tu bolehlah pilih-pilih lagu pilihan untuk Sally putarkan kepada anda. Kat sini kan, kat TikTok ni pun ramai juga kawan-kawan saya. Ada Amirul Hafiz Rosli daripada Mekah sana, bertugas untuk musim haji pada tahun ini. Semoga selamat pulang ke tanah akhir tidak lama lagi. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah lelaki teragung Grey FM, ingat sampai bila-bila, itu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui WhatsApp dan TikTok. TikTok ni kan masih lagi live ni lah. Ramai yang bertemankan Sally kat sini. Ada Hasri, ada Cik Gaya, ada Tok Da kan. Ada Amirul lagi. Kat sini Sally nak kongsikan 10 makanan ultra proses yang ramai tak sangka nampak biasa. Tapi sebenarnya sangat diproses. Iaitu roti putih berbungkus satu, biji rinda sarapan manis, yogurt berperisa, bar protein, sausage dan nugget. Ini kan ramai ingat makanan ultra proses itu cuma burger segera, nugget dan mie segera. Sebenarnya ada makanan yang nampak baik-baik, nampak moden, nampak sihat, tetapi rupa-rupanya termasuk dalam kategori makanan ultra proses kerana terlalu banyak bahan tambahan perisa, pewarna, warna, pemanis, penstabil, pengemulsi dan bahan yang kita sendiri jarang guna di dapur rumah. Kita rasa makanan-makanan ini, makanan segera ini mudah untuk dimakan, tetapi sebenarnya ada juga yang tak baik di situ ni kan. Roti putih berbungkus yang sangat lembut dan tahan lama. Biji rinda sarapan manis walaupun nampak untuk kanak-kanak. Yogurt berperisa buah yang tinggi gula. Bar protein atau bar tenaga yang nampak macam makanan sihat sebenarnya. Sosis, nugget, daging burger dah. Itu biasa makanan-makanan yang selalu ada kat rumah lah. Orang katakan sambil-sambil kadang tak tahu nak makan apa tu kan, standby lah daging burger ke sosis tu kan. Sebenarnya kalau boleh dikurang-kurangkan lah masak kat rumah tu kan ibu-ibu. Teruskan mendengar Negeri FM. Sekarang ni Sally nak putarkan lagu romantis daripada Spring. Dengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Ya, baiklah. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM dalam segmen santai hari ini sampai pukul 2 petang nanti. Ha, pas sekarang ni saya di tengah putarkan lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat Negeri FM melalui TikTok dan WhatsApp. Baiklah, saya nak maklumkan pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Nah, manakala maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1.11 minit tengah hari. Setia bersama kami dalam Santai Negeri FM untuk terus jam yang terakhir ini. Tapi sebelum itu, dengarkan lagu Nurani daripada Isha. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan dan ibadah hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya, baiklah, itu tadi Suci dalam debu. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.54 minit tengah hari, bermakna Sally dah dihampar sampai ke penghujung siaran dalam segmen santai pada tengah hari ini. Sally nak mohon maaf sepanjang bersiaran jika ada terlanjur kata, jika ada menyinggung hati yang mana-mana tanpa sengaja tu, Sally nak mohon maaf lah . Mungkin suara ni berlalu pergi, tapi rasa tu biarlah lekat tinggal di hati pendengar. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa beri sokongan kepada kami warga negara FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM Official, dan boleh layari kami secara percuma di mana-mana saja berada menerusi RTM Klik. Macam-macam info ada dekat situ. Lepas ini kita akan ditemani oleh DJ Nen dan Gomok, insyaAllah, kalau ada dalam segmen Moncak Potang daripada pukul 2 hingga pukul 6 petang. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, saya ditinggalkan dengan lagu cinta yang tersisa, permintaan daripada Zizi. Katanya, hargailah sementara orang yang kita sayang masih ada agar tiada penyelesaian di kemudian hari. Terima kasih. Baiklah, jumpa lagi insyaAllah. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.6.

Nabilah Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Moncak Potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak Potang.
4: Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Nogori FM. Alhamdulillah, terima kasih DJ Sally namankan pendengar. Sewaktu pukul 10 pagi sehinggalah selesailah petang ni kan. Pukul 2 baru dia pulang. Apapun kepada pendengar semua, tetap setia mendengar stesen yang sama ya, sehinggalah tamat siaran pukul 12 tengah malam. Tapi untuk ayah namankan pendengar, mulai jam ni, saat ni hinggalah ke 6 petang, 4 jam diberi masa. Jadi apa-apa pun, mula-mula kalau kiranya kata awalnya, terlebih dahulu. Macam tu lah cakap kelompok tu. Izinkan ayo dan terbabu namankanlah pendengar semua dalam Moncak Petang. Assalamualaikum.

0: kita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat tompi atu je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je kan.
1: Ya, potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan tu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Ya, itu dah Gadis Jalabu daripada Datuk Haitan Jainawari. Ha, kau dah dapat apa yang dihajatkan, kau dah dapat apa yang diinginkan, makanya jagalah elok-elok. Ya. Baik, dah pun 2.5 boleh Bennett potong untuk hari ni edisi 2 Jun 2026 bersamaan 6 boleh Zulhijjah 1440 Hijrah. Hari apa hari ni jatuh eh? Hari Selasa. Selamat bercuti lah pada yang cuti, yang bekerja samalah kita yang mencari joki. Apapun dipermudahkan, mudah-mudahan sehat badan. Ya, sampailah selesai tu gasan. Macam itulah harapannya. Dalam pada itu juga nak burak-burak ke pendengar. Kalau boleh kan berburak-buraknya, kalau ndak, ayo buka talian. Cokoban. Kalau ndak, kobakan, makanya kita burak-burak di talian. 675-3166, 675-3177. Apa nak diburakan? Itulah tu, cuti-cuti ni kan. Anda orang ambil kesempatan dekat weh. Cuti-cuti inilah nak melayan hobi. Apa dia hobi itu? Cokongsi.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

SMSnya 92.6 95.7 107.7. Mudah-mudahan semuanya baik-baik untuk hari ni kan. Makanya yang kiranya bersama-sama dengan keluarga, kawan-kawan, sambil-sambil tu layan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak untuk petang-petang ni kan. Eloklah dibawa burak-burak, jangan duduk ngadap telefon je kan. Tapi mengadap kalau nak nengok ataupun nak follow fanpage Negeri FM Official, itu boleh. Baik, dalam pada itu nak ngobarkan kepada pendengar, makanya ni dah hampir bona dah tekau eh. Semakin rancak rasa debaran itu. Sebab apa? Sebabnya kami Negeri FM akan mengadakan uji bakat. Uji bakat bintang kecil, atau nak ngoban mudah lagi sekarang ni tengah mencari. Pencarian bakat bintang kecil 2026 ini untuk adik-adik, anak-anak yang ada bakat menyanyi, makanya jangan simpan-simpan. Inilah peluang dan ruangnya untuk ketengahkan bakat yang ada. Jadi untuk yang berumur berapa tahun, dua boleh, bawa ke 7 tahun TKW. Itu antara syaratnya lah. Siapa dah ada anak yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun, 12 tahun hingga ke bawah 7 tahun. Sampai paling 7 tahun lah kan, 6, 5 tu dia tengah lesek. Tu kiranya kalau nyanyi pun puih lah nak ngontrol lah tu kan. Baik, makanya kok ada bolehlah datang datang ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad ni pada 4 dan 5 Jun 2026 ya, bermula 8 pagi hingga 4 petang. Jadi ni terhad tau kepada 50 peserta terawal. Jadi jangan lopehkan peluang 7 peserta nanti kan. 7 peserta terbaik bakal mara ke pertandingan akhir pada 27 Jun sempena rentak negeri. Kiranya berlangsungnya program rentak negeri di mana tu, di Podixon. Itu nak kongsikan panjang-panjangkannya.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Muncak potong, osah muncak eh.
2: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah seh pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni, janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik.
3: Saya Fahin Hashim, jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Mudah-mudahan kita ni didekatkan dengan orang-orang ataupun insan yang sentiasa ikhlas dengan kita, kan? Baiklah, dah pun 2.37 minit petang. Selamat petang yang bernama Khairul. Cikgu, Cik Nogori pun ada juga. Cikgu pula tersebut, kan? Selamat petang lah pada cikgu-cikgu. Terima kasih juga kepada Muhammad Kodura. Ustaz Muhammad Kodura, dengar Nogori FM katanya dalam perjalanan. Hobi saya kalau cuti, tak ada lain, balik kampung, kata. Oh, tu deh. Itu hobinya, kan? Maka yang lain pun boleh kongsi. Sekarang ni dah pun 2.38 minit potang. Ayo salah sebut, minta maaf yo semua. Terima kasih lah yo, sentiasa lah tidak terbaba, kan? Tahu deh, nen tu salah sebut tu, waktu tu jangan ambil hati, kata. Itulah, kadang-kadang kan fikiran tu ke lain, sebutnya lain. Itu semua lah tu masalah lah kadang. Itu kadang mula ada jugalah masuk terbaba tu, kan? Baik. Jadi mana yang lapang untuk hari ni, bolehlah tipun kita burak-burak lah cerita, kan? Cerita-cerita pasal hobi masing-masing ni, ha? Amoh dongeh. 675-3166, 675-3177. Kepada yang dalam perjalanan daripada Pening, dari Pening nak ke Lukut, kabarnya tu. Terima kasih jugalah layan Negeri FM, yo. Siapa nama tak dikabarnya, kan? Cokabar nama tu senang, ayo nak nyebut itu. Manalah tahu, kan? Kok kawan-kawan nongak, korago nongak. Lain, nak roket sampai. Apa, nak roket sampai dia dah, ha? Kata kabarnya tu. Orang Pening nak balik, kata. Orang Pening tadi, apa nama tadi, kan? Tak jumpa dah nama itu, ha? Terima kasih banyak-banyak. Ya, baik. Nih, di talian ada yang menanti dah. Kita sambut. Hello. Hello, Negeri FM. Siapa tu? Hello. Hello. Negeri FM.
1: Hello.
0: Ya, hello, hello. Siapa tu?
1: Syukur Muhammad. Saya berjalan dari Palung 5.
0: Oh, baik. Syukur dari Palung 5. Cuaca macam mana ke sana?
1: Bukannya rocat.
0: Oh, panai.
1: Locot
0: je panas. Lah, dek terlampau panas locot jadi ya. Baik, syukur.
1: Ya.
0: Syukur ni hobi, oh, hobi. Apa dah?
1: Allah,
0: okay, you cakap kesihatan. Allahuakbar. Apa pun terima kasih lah dengan Negeri FM. Ya, syukur ni antara yang terang hatinya. Syukur. Dalam pada itu juga syukur tentu ada hobi juga, kan?
1: Hobi suka
0: urut
1: orang.
0: Suka urut orang. Masya Allah. Pandai urut lah ni.
1: Pandai kau pergi susu pun kucing kau pergi sebulan dapat 10 hektar lulus. Dapat 10 hektar lulus.
0: Alhamdulillah. Taniah lah, syukur, ya.
1: Syukur. Yang ramai yang tak rumah.
0: Oh, maknanya hobi, hobi syukur menjana pendapatan dalam masa yang sama.
1: Kadang-kadang
0: 8
1: orang, kadang
0: 10
1: orang datang, kadang
0: 5 orang datang. Alhamdulillah. Atuh deh, baik. Taniah lah, syukur, ya. Terima kasih layan Negeri FM. Pasal
1: aku juga lagunya kepada mak apa, Pasal Mandua, Mak Haji Kak Kelumpur, Haji Kali, semua kali.
0: Baik. Baik.
1: Panjang umur, mau rezeki kau doa.
0: Amin. Terima kasih, syukur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yang baik saudara, nak nanya ni, Sarah bulanan dah kredit dah melalui MyCard tu mula semalam 1 Jun. Macam mana? Dapat kau tidak tu kan? Layak kau tidak? Jadi yang layak makanya dapatkanlah poin lah berbelanja. Oh kan, belikan kelengkapan barang, apa kelengkapan dapur tu ha. Kelengkapan yang perlu tu ha kan. Jadi mana yang kira tak tahu tertanya-tanya kan, eh layak ko saya ni untuk Sarah bulanan kata tapi ko lepas ko boleh tengok dekat apa tu laman Sosawang tu ha, sarah.gov.my ataupun dekat aplikasi My Kasih. Mudah ya sekarang kita kau jongok-jongok intai-intai lah kan, makanya boleh ko tidak ya. Jadi apa-apa pun kepada yang baru mendengar Nogori FM sekarang ini, kongsi-kongsikanlah yo nak nanyakan tentang hobi. Apa dia hobi tu kan, nak pula cuti ni Nora-Nora dengar tu kan, tengah nengok tengah-tengah Nogori FM kata terima kasih banyak-banyak. Rahman pun sama juga, ada yang kongsi Li Koba esel ni hobi ramai menyakan orang kata macam-macam kan. Lepas tu pula Nana Ben Kobanya tadi tu ha, dalam perjalanan dari Pening nak balik Kuala Lumpur kata Acu Koba dah sampai mana dah tu kan. Ini daripada Rahman pula, hobi saya pula ngobanya ramai berangan kata ramai mengelamun. Hei lah, hei.

Untuk pendengar semua yang ayo sayang, ya, semua jaga kesihatan tu, kurangkan manis dalam makanan, dalam minuman, tapi lebihkan manis dalam senyuman. Itu yang kami minta, ya. Permintaan TKW nak-nak pula yang kojo bahagian depan. Baiklah, tepat pukul 3, sama-sama dengar, ya. Sama-sama kita dengar berita Negeri FM. Makanya rehat kejap. Lepas berita kan kita sambung balik burak-burak cerita tentang hobi masing-masing, ya. 675-3166 atau lain satu talian 675-3177. Lepas berita, ya. Kongsilah apa hobi itu. Tak kisahlah dah apa-apa pun. Kongsi ya cerita, ya.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Noliza Hana Abdullah Sani. Dalam tempoh kurang 8 minggu, Negeri FM berjaya melengkapkan misi menawan 8 puncak sempena sambutan 80 tahun RTM apabila pasukan pendakinya berjaya bersiaran secara langsung dari puncak Gunung Kinabalu, Sabah menerusi slot santai at Negeri FM petang semalam. Kejayaan itu sekaligus menamatkan misi menawan 8 puncak yang bermula di Negeri Sembilan sebelum kemuncaknya di Gunung Tertinggi Negara. Menurut laporan radio yang dibuat DJ Fad dan DJ Amar, petang semalam perjalanan sememangnya mencabar.
2: Alhamdulillah, kalau anda perasan sekarang ni memang kami berada di Gunung Kinabalu.
3: Ya, saya dengan Fad kini berada di North Wing. Yep. Mana di sebelah kiri kami adalah note RM100 yang selalulah kita tengok dekat duit ringgit kan. Dan ketinggian setakat ini adalah 3,929 meter, Fad.
2: Ya, betul. Itulah dia orang kata puncaknya yang dinanti-nantikan seluruh orang. Kalau dari sini, ambil gambar, pegang duit RM100 tu, dia lipat. Inilah dia. Macam lah kan, yeah. Orang kata cabarannya. Memang dengan 6 km, tetapi dia punya pajak, jalan batu-batu, jalan bertangga, yeah. Itu yang kita semua boleh bayangkan lah, yeah. Kalau anda lihat sekarang ini, kita dah pun berada di sini dan angin memang sangat-sangat kuat. Ini baru petang, yeah. Kalau malam macam semalam, ya Allah, sejuknya.
1: Sementara itu, pasukan Negeri FM memulakan perjalanan turun dari Gunung Kinabalu pukul 8 pagi tadi dan dijangka menamatkan misi petang ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan mengeluarkan sebanyak 3,062 notis sepanjang operasi khas Hari Raya Aidiladha 2026 yang dijalankan dari 24 hingga 31 Mei lalu. Pengarah JPJ Negeri Sembilan, Jashindar Singh Sidhu berkata, sepanjang operasi itu sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Kesalahan utama mencatat jumlah tertinggi iaitu 1,055 kes, diikuti kesalahan melibatkan pelesenan kenderaan sebanyak 686 kes. JPJ Negeri Sembilan turut menyita 73 kenderaan dan mengeluarkan 77 saman kepada pemandu bas ekspres menerusi operasi penyamaran sebagai penumpang. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya demi keselamatan semua pengguna.
0: NDC Nasional.
1: Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus membuktikan peranannya sebagai antara pemangkin utama pembangunan ekosistem industri kreatif negara sepanjang 45 tahun penubuhannya. Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, akan mengadakan mesyuarat khas bagi Urusan Pilihan Raya Negeri, PRN Johor, sebagai sebaik sahaja penerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Johor daripada Speaker Dewan Negeri itu. Ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian, kata Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil.
0: NDC Nasional.
1: Seorang lelaki warga emas berusia 78 tahun memakai baju kemeja T berwarna kelabu dilaporkan hilang selepas dipercayai memasuki kawasan kebun sawit di Felda Palung 3 Jempol pada petang 31 Mei. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan, mangsa yang mempunyai masalah pelupa disedari tidak pulang ke rumah sebelum waris menemui motosikal miliknya di kawasan kebun berkenaan semalam. Operasi mencari dan menyelamat SAR diteruskan pagi semalam melibatkan anggota bomba Palung, pasukan Storm PDRM, pasukan bomba sukarela serta orang awam. Operasi pencarian diteruskan dan dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan bantuan unit K9 polis bagi mengesan mangsa di sekitar kawasan kebun sawit seluas kira-kira 10 hektar itu. Sekian berita yang disunting oleh Ratna Sari Idris. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Noliza Hana Abdullah Sani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2026. Belanjawan untuk rakyat.
1: Kita tidak boleh sekadar menjadi pengguna. Kita mesti mencipta, mengeluarkan produk, dan ini selari dengan maksud dan cita-cita dalam konsep Madani itu, inovasi dan daya cipta. Dan oleh itu, dia dapat memperbaiki, meningkatkan upaya kita dalam ekspor. Jadi dalam memperkasa AI, Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAIO dan Fakulti Kecerdasan Buatan Pertama Negara di UTM akan dipertingkat. Tahniah kepada UTM. Universiti terus menerusi AI dalam jurusan kritikal seperti semiconductor USM, perubatan UM, kriptologi UPM dan termasuk MMU. Intelek Luhur Malaysia Untukmu Ilmu diluncurkan sebagai AI model bahasa pertama negara hasil kerjasama Universiti Melaya dan YTL AI Labs.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: 1, 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila?

0: Logong FM ingat sampai bila-bila. Tu dah sambung semula TKW lepas ni tadi. Nangat begitu. Makanya untuk pandangan macam biasa. Adakah? Mana deh. Nak mengobahkan tentang apa katanya? Nak mengobahkan tentang hobi tu. Medo guys, siapa di talian tu? Halo?
1: Hello.
0: Yo, siapa tu?
1: Kak Long daripada Bahau.
0: Oh, Kak Long Bahau. Cuaca macam mana kat sinun Kak Long?
1: Berdanting.
0: Berdanting panas. Lama tak nak ngayat berdanting tu. Marin orang duduk rumah beratap. Marin berdepek. Kak Long.
1: Ya.
0: Cuti-cuti ni Kak Long layan hobi ke?
1: Tak tahulah hobi ke. Tak hobi ke. Tapi rumah masak lah.
0: Betul lah hobi tu tau. Kalau gama masak, kalau sabut je masak, Kak Long lah orang ni. Hobi lah tu. Dia tak rasa panik, dia tak rasa bangih, dia tak rasa apa pun.
1: Betul.
0: Dia rasa dia seronok. Jadi hari ni apa masak tu?
1: Baru lepas buat puding jagung.
0: Buat apa?
1: Puding jagung.
0: Mak weh sadap eh, dapat pula soju kan. Tak dalam betik ais tu.
1: Itu menunggu soju lah tu.
0: Alah, dah cukup Kak Long, jangan cerita kan kocok weh liwa yo sekarang. Terima kasih Kak Long.
1: Okey, sama.
0: Ya, tu deh. Moncak potang.

0: Moncak petang usah moncak di talian menanti sekarang ni. Apa ni hobi ni kan? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ni Li tadi kalung kita daripada bahau. Saya dokek, okay, bahau tu dokek sikit ya, dokek palung dah.
0: Oh, kasat ni. Maknanya kalung apa kalung tadi bahau. Ali pula di palung.
1: Palung dengan tompek saya merayau dulu ke bahau tu.
0: Ui, kasat kan? Ni merayau ya, bukannya bukan memurat.
1: Tak ada sama tu lalu. Kalau kalung tahu ada satu kondai dekat Abuel tu sekarang ni dah nama worship dan nama Kota Shah kan. Tak tahu lah lalu dia tu kat restoran Kota Shah tu kan.
0: Selalu lah duduk situ.
1: Ayolah tu cerita pasal hobi ni.
0: Okey panjangnya.
1: Semua sekampung. Kampung ni kadang-kadang sama yo hobi eh pengoca ke sungai Muan ha. Ada pengoca ke bola bawah bola atas tu kan naju apa naju mancing kan. Tapi saya kalau ke tompek-tompek yang apa cetek sikit tu gemar kijing kan. Ramai orang gitu tak tahu kijing ni kan. Banyak arti kijing ni.
0: Tapi nak tahulah kalau pergi ngocah biasanya dapat ikan apa. Ayo selalu tahu puyu ya.
1: Oh tak ada dapat puyu, ada dapat semilang, ada dapat ikan tilan, ada dapat apa ikan sebarau kan. Itulah dia kan.
0: Dia tengok itulah lokasi lah sama ada sungai ataupun apa kek sawah tu apa bondang.
1: Tapi yang belum tak ada.

0: Tapi kan kijing ni hidup eh, dekat celah-celah apa, celah-celah pasir tu, celah-celah batu tu kan. Entahlah, dia bila dah pergi ke sungai tu macam-macam lagi tu. Kadang kijing, bila dah ni atas kan terserompak pula dengan pucuk paku kan. Itulah dah jadi apa, dah jadi hobi kita orang-orang kampung macam tu kan. Nak masuk saya daripada kocik lah tu kan.
1: Yo, maknanya Lee ni memang tak duduk diam orang ni. Yolah, kalau dah kiranya mencakau dia lah orang ni, mematik dia lah orang ni, mencakau apa, ikan putilan lah, ikan puyuh lah, ikan tebarau lah kan. Lepas tu matik lah pucuk paku. Memang rajin lah hobi tu.
0: Yolah, bawa balik nak bebek-bebek lau gitu. Bukan bebek lau, bukan nak bebek lau bona, tapi serompak tu tangan tu automatik yo
1: pemutih. Tak duk diam yo. Baik, terima kasih Lee, memang nampak hobi itu. Terima kasih yo.
0: Ya, sama-sama.
1: Tu deh puas hati ayo nak cerita. Yang lain macam mana? Tipunlah saudara. Dareh lah ha.

0: negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas Hari Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Dengarlah Moncak Petang.
2: Asah Moncak.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu

0: Anda Gori FM ingat sampai bila-bila 6753166 or 6753177. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Abang Ah, dari Kuala Selangor.
0: Oh, Abang Ah orang Selangor. Kasan naik hujan tak tu?
1: Pai, panas tulat dekat Kuala Selangor ni, ha.
0: Ui, panas tulat disebutnya. Oh, bahasa mana tu?
1: Dah lama tak bahasa negeri. Dah pelat ke tu, eh.
0: Kosat ni orang negeri pun nyabut tulat. Hai. Ayuh bau nangan ini biasa panas beranting, panas gek-gek.
1: Ah, ini bahasa baru, bahasa baku, bahasa betulat.
0: Ayolah, Abang Angah, apa dia hobi tu, Bang Angah?
1: Alah, bila hobi Bang Angah ni, kalau apa, berkaruk lah, kerja nak live TikTok.
0: Oh, oh, hobinya menyanyi.
1: Ya.
0: Aku iyalah, cakap dengar sikit macam mana bunyi tu. Ha, berikanlah lagu tu. Ha, buat solapuk je, jangan pandang mana.
1: Putus sudah kasih sayang ada.
0: Ui, kalau minta ayolah nyanyi kan, bukannya kasih sayang. Putuih tokak jadi, eh. Terima kasih, Bang Ah.
1: Semalam baru habis rakaman di studio Bangi apa, Nen?
0: Eh, buat lagu.
1: Ayo.
0: Oh, lagu apa? Lagu baru tu?
1: Lagu lama tapi lirik barulah.
0: Oh, Alhamdulillah. Semoga dipermudah, ya.
1: Bila nak anak ni dekat teraji kampung daya tu yang petang ucap bila bulan 8 bulan 9
0: nantikan. Baik, terima kasih, Abang.
1: Sama-sama. Assalamualaikum, Nek.
0: Waalaikumsalam.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Muncak pun tak usah muncak.

banyak-banyak hari kan, hari mana yang sampai melayan hobi? Cokongsi 6753166 o 6753177. Ada orang dia hobinya pergi apa? Pergi jogging, ada hobinya pergi mendaki, lepas tu ada hobinya pergi kenduri kata, pantang dijemput, kadang tak jemput bertanya, tak jak seko. Kan dapat dah dongah tu kenduri, kawan-kawan kenduri ke jiran tetangga kan, dia pun nanyo-nanyo deh, tak ajak seko kata. Orang pun jemput lah ya. Maka lain mana 6753166 o 6753177. Kepada semua ni tak kira lah dah, kakcik besar tua muda, yang mana adik-adiknya kalau nak kongsi pun boleh jual, tapi minta izin dengan nama ayah ya. Kabarkan nak tipun negeri FM boleh ke? Macam tu lah. Jangan telefon sasanya, takut nanti kan tiba-tiba bil bulan tengok, eh apa pula naik bil tipun ni kata. Untuk anak-anak ni, adik-adik yang bersekolah lagi, dalam tanggungan mak ayah lagi kan, apa jualah nak dibuat, kena minta izin, kena beritahu. Beritahu, lepas tu minta izin. Beritahu, minta izin. Minta izin, baru beritahu. Itu tak berlaku. Sebab apa? Kalau mak ayah nak izinkan, kena tahu dulu apa dah perkara yang nak diizinkan. Baik, untuk pendaki, yang mana ramai mendaki kan, makanya tak salah hobi tu. Maka untuk pendaki, mana yang kuat apa ni, kuat kakinya mendaki, makanya berhati-hatilah ya. Ini ayo dapat berita ni, kat berita RTM ni mengabarkan tentang aktiviti rekreasi ni kan. Jadi penggemar aktiviti rekreasi luar ya, diingatkan supaya menitik beratkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Ini kepada hiking lah, ataupun kepada yang gemar berkemping-kemping ni kan, sentiasa berjaga-jaga jugalah ya, beringat sentiasa sebelum kono, kata orang tua-tua tu. Jangan bunyinya sedih kan, tapi posan itu memang motan dekat weh.

became seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, terima kasih pendonga yang sentiasa menjadi kawan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Alhamdulillah kan, makanya sentiasa setia hari-hari mula pukul 6 pagi, bawalah dua leh tengah malam. Baik, mentara menantikan pendonga nalipun ayo ni ya. Jadi ayo kongsikan apa yang patut untuk pendonga. Yang mana dapat, yang mana sampai. Mentara menantikan nokan-nokan nombor tu. Nokan nombor digalakkan, nokan-nokan orang jangan. Nak-nak pula orang tengah cuti ni kan, jangan nokan-nokan bona ya. Nak-nak pula urusan kojo. Kalau hari cuti tak payahlah diganggu, dah tahu dah cuti. Dan pada yang kita-kita pula yang mana nak cuti, yang berkojo tu kan, kalau tak nak kono tokan-tokan, selesaikanlah kojo tu dulu kan. Kojo tu konolah selesai sebelum cuti, barulah tak nokan-nokan. Selamat petang juga Naga Merah. Tuan Haji Fairuz pun layan Negeri FM di Tanah Suci, Masya Allah, Alhamdulillah. Dia katakan lama betul, kata kabarnya tu lama bas ha, kata baru lopeh pasar Kak Kiah, kata kabarnya. Mana nunggu bas pergi apa lah ni, mencari apa yang patut sebelum pulang. Berapa bulan dah itu kabarnya, 8 bulan Jun rasanya kan, Tuan Haji Fairuz balik ke Malaysia selesai menunaikan hajinya, Alhamdulillah, bersama-sama isteri tercinta. Itu antaranya pendengar Negeri FM. Baik, jadi untuk pemanggil terakhir, ayo nak tutup tali anda, makanya sila tokan mana yang bertuah. Siapa yang bertuah untuk pemanggil terakhir? 6753166 6753177. Dengar, 1 2 3. Tak ada. Baik, apapunlah kepada anda ya, yang sentiasa katakan, mana setiap orang lain kegemarannya ya, setiap orang lain kelebihannya. Makanya yang mana ada madanya hobi mendaki ke, hobi hiking ke, makanya berhati-hati. Sebolehnya jangan seorang-seorang lah ya. Aktiviti mendaki memanglah seronok, nak-nak pula kan sibuk dengan tugasan kojo macam-macam, somak fikiran kan. Jadi sesekali nak duduklah berehat-rehat lamutan kata. Tapi keselamatan jangan diambil gengan. Baru-baru ni kan macam-macam kes kita dengar. Makanya sebelum kita pergi ke hutan, dapatkan makluman laluan dan cuaca dulu macam mana. Makanan, air, semua kan, selimut kita bawa. Pastikan juga peralatan mencukupi. Ubek apa yang patut bawa kan. Itu antaranya lah barang-barang keperluan yang harus kita ada. Ya? Lepas tu guna pakaian ataupun kita pakai pakaian yang sesuai. Jangan main sarung je kan. Takut apa-apa lamutan, tahulah macam-macam. Ya? Jalan licin lah apalah kan, hujan dan sebagainya. Lepas tu kono sentiasa berteman, janganlah mendaki berseorangan ya, sebab apa bahaya kita tak tahu. Baik, terima kasih pada semua. Jadi selamat dan tahniahlah kepada yang dapat melayan hobi masing-masing. Cuti-cuti ni kan, puih hati rasa kan. Negeri FM mencap petang.

0: Munta, ciri-piri, dehidrasi, kolera, sakit kepala, demam, sakit perut, typhoid. Makanan disediakan dalam keadaan kotor, dikendalikan dengan cara yang kotor. Perkakas masak yang kotor, cawan, pinggan dan mangkuk yang retak dan sumpit.
1: Ini resepi malapetaka yang boleh membawa penyakit dan penderitaan, malah maut. Oleh itu, pastikan makanan disedia, disimpan dan disajikan dalam keadaan bersih. Jika tidak, terimalah padahnya.
0: Pastikan makanan anda selamat dari premis makanan yang bersih.
2: Persekitaran sehat, hidup sejahtera. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Moncak petang.
4: Asah moncak.

Ya, terima kasih pendengar yang bernama Khairul FC. Katanya sekarang ni tengah menempuh jalan sosak kete. Dengan tokannya info trafik ni sosak jalan selepas hentian pedas Linggi. Inggulah ke Seremban. Khairul FC dari mana tu? Dari Melaka ko. Terima kasih lah infonya. Rosie pun selamat petang juga. Alhamdulillah. Dengan tokan daripada Khairul Khobar. Ramai ikut emergency lane. Padahal itu bukannya smart lane. Tolonglah info kak. Kata kau banyak risau Khairul FC ni. Itulah kan. Kepada semualah pengguna jalan raya sekarang ini. Patuhilah ketetapan yang telah pun ditetapkan. Ya. Makanya kalau dibuka smart lane tu. Baru kata-kata kita lalulah. Apa kalau tidak. Makanya untuk ruang apa ni, laluan emergency, laluan kecemasan itu janganlah di uncah. Yang lain pun nak copek. Sama-sama. Semua nak doreh kan. Yang mau tanya sekarang ni, keselamatan tu kena jaga ya. Berhati-hati sentiasa. Jangan kita pentingkan diri. Nak-nak pula cuti ni, dah kan hari ni akhir. Memang dah tahu dah. Ramai akan balik ke tempat masing-masing. Sebabnya besok nak kerja dah kan. Makanya tidaklah boleh menyalahkan siapa-siapa. Kita salah diri kita lah. Kan kalau tahu betul awal tadi ya jentau nyungut daripada diri kan. Kalau bercakap mari semangat tak apa, jangan menyakitkan diri sendiri ya. Apapun kita lalulah ya, tempuhlah. Jadi didoakan kepada pendengar sekarang ini yang menempuh kesesakan ya, menempuh banyak kenderaan, semoga Allah memudahkan perjalanan dan selamat sampai ke destinasi masing-masing ya. Baik, toleh layan Negeri FM moncak petang.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Janda daripada Datuk Seri Siti Nurhalin Giza, ya. Dodoi di dodoi di dodoi. Jadi yang memandu sekarang jangan pula lolap, ya. Lagu tu untuk anak-anak, bukan untuk apa mak yang tengah mandu. Baik, dah pun 6:26 minit potang. Ni Cik Ramali, kabarnya dalam perjalanan ni, ha, dari Air Koroh Melaka nak balik ke Seremban, jalan nak memainkan sasak kete. Itulah tadi ayo kabar makonya hari ni. Ramai yang pulang ke tempat masing-masing, kan, menghalau ke Kuala Lumpur, ke utara, kan. Jadi besok kan dah mula kerja. Ni kan hari cuti umum hari ni, hari terakhir, makanya banyaklah kereta. Sabar banyak-banyak, ya. Semoga semua diberikan kekuatan dan dipermudahkan urusan. Sambil layan Negeri FM, ya.

baiklah saudara, waktu solat badu asar dah okey. Jadi hari ni akan masuk pada pukul 4:38 minit petang. Mentaro menantikan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat badu asar. Makanya izinkan ayo untuk mencolah di ruang yang ada dan mencuri sikit masa pandangan. Sedang elok sekarang ni dalam perjalanan kan. Jadi tenang-tenangkan hati, makanya janganlah disomak-somakkan fikiran dengan banyaknya kenderaan. Makanya sabar banyak-banyak, yang mutan kita selamat sampai ya. Kita ni orang penting dalam keluarga, yang penting selamat. Tak apa kita banyak, yang penting kita masih ada untuk keluarga. Allah berikan nyawa lagi bersama-sama keluarga. Saudara, kepada yang ramai adik-beradik, yang ada adik-beradik, jadi sama-samalah terbitkan rasa sayang antara adik-beradik. Apapunlah saling sayang menyayangilah. Pesan emak ayah kita kan, adik-beradik jangan berkelahi. Jadi sepakatlah sampai bila-bila pun. Percayalah, keluarga adalah tompek pulang kita terbaik. Jangan dibiarkan ya, sibuk dunia membuatkan kita adik-beradik berkelahi, bertongkar. Sebab nanti bila mak ayah dah tak ada, jadi adik-beradik lah yang akan tetap menjadi tompek pulang kita, tompek mengadu kita, tompek bertuduh kita, tompek bercerita pang apa jua masalah kita. Jagalah hubungan adik-beradik sebaik-baiknya, sebab tidak semua orang yang punya adik-beradik. Yang ramai yang boleh, kata orang ni, saling menggenggam tangan, yang boleh saling memberi semangat. Jadi cukup bertuahlah kepada pendengar yang mempunyai adik-beradik yang sepakat kan. Alhamdulillah. Tapi pada yang kurang, jangan pula lah resah, janganlah pula merendah. Percayalah, setiap apa yang datang dalam kehidupan ni pasti ada hikmah kan. Masih ada yang sayang, masih ramai yang sayang, masih ramai yang ambil borek pada kita. Percayalah, yang mutanya kita sentiasa berdoa yang baik-baik dan ikhlaskan hati. Negeri FM ingat sampai bila-bila, sesungguhnya kita insan biasa.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Pada pukul 4.38 minit petang sebentar tadi, saudara, telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tauhid ke pusat begitu radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tauhid dengan Negeri FM, bertemankan ayo, nen tebab.

0: 92.6.
1: Berhibur di Negeri FM.

pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Ya, alhamdulillah. Terima kasih Malaysia. Syukur kita berada di negara yang sangat aman, sejahtera dan harmoni. Berbagai kaum duduk bersama-sama, sepakat, sehiyut, sekata, tekawet. Kembali bertemankan Ayon dan Tebabu. Terima kasih kepada pendengar yang sekarang ini baru saja dapat siaran Negeri FM. Kata tanya-tanya deh. Ini stesen mana ni? Inilah deh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila? 92.6, 95.7, 107.7. Pertemankan Ayah, Nen.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Lebih banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Wow, itu deh. Biru mata hitamku. Gabungan Jim Bara dan Datuk Ramli Sarip. Oi, sagah mata kan. Hilang ngantuk mana yang mandu tu. Kabarnya tu dengar lagu rock ni. Mako layan, gitu. Alhamdulillah, selamat petang pada Alan Retro. Terima kasih layan di live TikTok Negeri FM Official. Kepada semua kan, yang mana hari ni hari terakhir cuti panjang katanya, daripada cuti raya Aidil Adha sampailah kau hari ni, ya, syabaslah ya, tahniahlah, maka manfaatkanlah masa bersama-sama keluarga dan kawan-kawan. Hari ni dah mula beransur balik ke tempat masing-masing ataupun ayat wan-wan mengobarkan, wey, dak-dak ni semua dah balik dah, kau petarak masing-masing dah, kita semua bekerja. Iyo, jalan jam lah kata Wawa. Itulah tu, mananya ayo intai-intai di jendela ni kan, memang nampak lah dari selatan menghala ke utara, memang sosak jalannya, banyak keto. Syukurlah kita ni berada di Malaysia kan. Alhamdulillah, cuti banyak, makanan dokek calik je mata, makanan dapik kita, mana yang ada yang molo. Yang bertuan kan, lelaki lah yang dah beristri, makanya makanan dokek yo tentang disebut sampai. Lepas tu pula bertuahnya kita ni anda keluarga, lepas tu apa ni, jalan sosak pun masih jadi cerita kan, hari-hari kan, mana wih hari ni sosak betul lah jalan raya, makanya tak pernah yang sunyi negara kita ni. Kadang-kadang tu nikmat hidup bukan edek bonda basah, tapi cukupnya ada masa untuk berhenti sekejap dan rasa bahagia. Itulah kita kan, bertuahnya rasa duduk di negara yang aman sejahtera. Makanya kokakan apa yang ada sekarang ini dengan cara cukup mudah. Makanya kita saling hormat menghormati dan menghargai kepada yang berjasa kepada kita. Kompom akan aman bahagia.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kodongnya pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Kita tak berjauhan. Tu deh, sabar dulu ya. Dan Sheila Amin dah masuk pula. Kenten Lopez ni kan baru masuk ya, Kak Sheila ya. Dah pun dah 5.47 minit potang. Kita tetap tak berjauhan, tetap doket di hati. Walaupun tidak nampak di mata, tapi di hati tetap tak lupa. Ingat sampai bila-bila. Baik. Ini untuk bandanga yang mana anaknya ya, sekali lagi ayo kabarkan, panjang-panjangkan ya. Negeri FM akan adakan pencarian bakat bintang kecil 2026. Makanya bolehlah datang ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad pada 4 dan 5 Jun. Jadi terhad kepada 50 peserta terawal. Jadi jangan lepaskan peluang datang ramai-ramai untuk 7 peserta terbaik bakal mara ke pertandingan akhir pada 27 Jun sempena Festival Rontak Negeri yang akan diadakan di Port Dickson. Jadi syarat-syaratnya, makanya kepada adik, adik-adik semua terbuka kepada ya, warga negara, ya, kanak-kanak warga negara Malaysia yang berusia 7 tahun hingga 12 tahun. Bawa satu salinan asal sijil kelahiran atau MyKid beserta sokoping gambar berukuran pasport. Jangan lupa bawa minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pendrive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia. Dan setahunya lagu komersial, juga lagu Lorat Negeri Sembilan diiringi minus one. Bekas Johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah pun membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, makanya tidak layak menyertai bintang kecil ini kerana anda dah hebat. Bagi peluang kepada anak-anak, adik-adik kita yang belum mengasuh lagi kan. Peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidak dibenarkanlah menyertai bintang kecil ini. Apapun, jangan lupa pada berapa bulan tadi tu nak ngobarkan kepada pendengar. Jadi ingat setlah ya masuk anda, hari anda 4 dan 5 Jun 8 pagi hingga 4 petang. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nanti,
1: karena hati telah memilih.
2: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ida dan rambut-rambut daripada Nur Sheila Amin. Oh, ni 9 kan? Baik, dah pun dah 53 minit potang tugasan Naya dah pun selesai sekarang. Makanya Lopeh ni bersama-sama dengan DJ YK. Terima kasih yang noman-noman di live di TikTok Negeri FM Official. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ya Legenda. Tu deh. Jadi mana yang minta lagu, makanya boleh dengar Nogori FM terus. Maka ada nanti ruangan ataupun segmen permintaan lagu. Jadi masa tu bolehlah minta lagu. Time Ayo ni lagu memang dah siap dah susun. Baik, apapun lah, nikmati, hayati percutian bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Ya. Janganlah kiranya bercuti bersama, tapi masing-masing dengan dunia sendiri. Duk mengadap gadget, mengadap telefon, ya kan? Rugi. Makanya skrin bukan musuh, tapi ya patut, tak patut curi seluruh percutian kita. Jadi kita tak adalah menganggap dia musuh kan? Tapi janganlah biarkan dia berleluasa menguasai diri. Sampaikan kita dengan keluarga jauh hati, ya. Baik, jaga diri pada semua. Apapun, Ayu nak minta maaf kepada yang mendengarkan. Almaklumlah, sepanjang menjalankan tugas pasti ada membuatkan pendengar rasa macam tak selesa ko apa ko kan. Ayu tersalah cakap, tersalah sebut, maaf banyak-banyak, ya. Almaklumlah, Ayu ni insan biasa. Baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik salah sesungguhnya Ayu tak sengaja. Maafkan Ayu, ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Salam sayang. Ayo pulang. Esok jumpa bersosoro lain, ya, insyaAllah. Pada waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, limpah kurnia dan rahmatnya. Saudara, kita bersua lagi untuk edisi Selasa 2 Jun 2026, bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Syukur semuanya atas izin dan ketentuan Allah Yang Maha Esa. InsyaAllah 6.10 minit petang. Sebelum tu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan setugas daripada Gil Bukan dan Terbabu yang telah pun menghiburkan anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang. Lagi ni izinkan saya Yasin Kasim AKYK menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan seketika ni jom kita berhibur dulu dengan lagu yang pelbagai-bagai, walaupun semua dalam mood yang masih bercuti lagi hari ni kan, jumpa dengan hari Waisak. Dan kita harapkan anda semua dapat manfaatkan cuti ni bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terus kekal setia dan terima kasih kerana menjadikan kami Negeri FM sebagai teman rasmi anda.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Ya, terbang North Saleh sebentar tadi saudara, 6.24 minit petang. Okey, terbang dah tinggi mana sekali pun, tapi jangan lupa daratan di bawah. Di mana pun kita berada sekarang ini pun saudara, berjaya macam mana sekali pun, jangan mana pernah kita lupa dari mana kita bermula. Okey, insyaAllah saya doakan anda semua terus sukses, dalam masa yang sama terus mendedah diri. Yalah, dalam menepa pelbagai kejayaan ini, pastinya ada orang-orang yang sentiasa mendokong, yang menyokong apa saja yang kita lakukan. Semoga kita tak pernah lupa akan jasa mereka. Waima, sedikit nasihat mereka bermanfaat untuk kita berjaya hari ini, maka mereka tu perlu dihargai, insyaAllah. Okay? Saya harap anda semua terus gembira bersama dengan keluarga, walaupun hari ini hari terakhir untuk kita bercuti panjang. Bermula pada hari Khamis minggu lepas, lepas tu sambung lagi hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Alhamdulillah, cuti panjang ni harapnya anda semua dapat manfaatkanlah ruang bersama keluarga, bersama kawan-kawan. Apa yang tak dapat kita nak buat hari tu, dapat kita lakukan sama-sama. Dapatlah ride motor pagi tadi dengan kawan-kawan. Alhamdulillah, selamat. Yang penting, yang mana suka dengan aktiviti-aktiviti bermotosikal, konvoi ini kan, aktiviti bersama dengan kawan-kawan ni memang seronok. Tapi hati-hati, sentiasa jaga keselamatan dan pastikan motor kita berada dalam kenderaan apa, dalam keadaan yang selamat. Okey, jangan ubah suai, baik sistem bunyi ke, dia punya kelajuan ke kan. Elok motor tu 110cc diubah suainya sampai motor tu boleh sama tahap dengan 250cc, kelajuannya asal cuma 110 je kilometer per jam, tapi bila diubah suai dia boleh jejak sampai 200 lebih. Wish, itu dah lari dah daripada ubah suai asal kenderaan tu kan. Sebab setiap satu kenderaan dicipta tu dia berdasarkan pada tahap mekanikal kenderaan tu sendiri. Kalau ia dibina dengan enjin 110cc, maka kekuatan body badan kenderaan itu sendiri secara keseluruhannya hanyalah untuk 110km sejam contoh kan. Kita tak boleh lagi jadikan dia lebih laju pada tu, takut nanti dia boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Okay? Jadi siap-siap ke tentang perkara-perkara tu, insyaAllah saya doakan anda semua selamat, apa juga aktiviti hobi yang anda lakukan. Terus kekal setia bersama-sama Negeri FM. Tak kira dari mana kita mula, tapi terus kekal tenang dan melangkah jauh ke hadapan, dan sentiasa merendah diri.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Baik saudara, kepada anda ni saya nak kongsikan sikit yang punya anak-anak punya bakat dalam bidang nyanyian. Okey, apa kata yang punya bakat dalam bidang nyanyian ini peluang untuk anda menyerlah. Okey, Negeri FM akan buka pencarian bakat bintang kecil 2026 khas untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat akan berlangsung pada 4 dan 5 Jun 2026 bermula jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Peserta hanya perlu membawa salinan sijil kelahiran atau MyKid, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pendrive. Menariknya, peserta boleh mempersembahkan satu lagu komersial dan satu lagu logat Negeri Sembilan diiringi minus one. Jadi ibu bapa, jangan lepaskan peluang untuk mencungkil bakat si kecil dan mungkin merekalah bintang masa depan yang bakal menginar. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari media sosial rasmi Negeri FM, Negeri FM Official, atau hubungi talian 017-726-5907. Okey, nombornya 017-726-5907. Mungkin kat situ nanti rakan penerbit Puan Ratna Sari akan membantulah untuk kita dapatkan anda untuk bersama-sama melakukan sesi uji bakat. Mana dah tahu menempati ciri-ciri yang diperlukan oleh seorang guru wokal kami kat sini nanti kan, untuk dibawa ke peringkat negeri selaku wakil Negeri Sembilan ke peringkat bintang kecil 2026. Okey, terus kekal setia Negeri FM. Sambil-sambil tu, kepada yang hari ini kerja macam biasa, sama juga macam WK, sama juga macam rakan-rakan kita yang bekerja macam lain, tak apa, kita teruslah berusaha walaupun kita tak dapatlah cuti macam orang lain. Mungkin kita ni diberikan rezeki Allah SWT untuk turut bekerja seketika ini dan mungkin dapat cuti pada hujung minggu ni ataupun hujung bulan ni, insyaAllah lah. Yang penting anda semua terus gigih berusaha demi keluarga yang kita kasih, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Baik saudara, dah menjengah ke pukul 6.59. Berbaki kurang 1 minit saja dari sekarang. Kita akan mula mengubah daripada petang ke malam. Macam saya selalu katakan, tanda kebesaran dan keesaan Allah SWT bertukarnya siang ke malam. Dan kejap lagi saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson. Untuk makluman, kita akan masuk pada pukul 7.20 minit malam. Sementara waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.34 minit malam nanti. Dan seketika ni jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu yang berunsurkan nasyid dan juga ketuhanan untuk menghormati kesuasanaan. Okay, terus ke Kalsatihan Kera FM dengan sampai bila-bila.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang bijak wahai Nabi? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal akyas. Maksudnya, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling bersedia untuk menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layani

wanita-wanita kamu dengan baik. Melemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

7.51 minit malam. Alhamdulillah, kalaulah kita dapat berjemaah bersama-sama dengan keluarga kita hari ini kan, itu satu lagi tanda rahmat Allah kepada kita. Dalam solat sebenarnya kita mengikat tali ikhwah yang sangat kuat sesama seisi keluarga. Alhamdulillah, manfaatkan sebaiknya, nasihatkan anak-anak kita supaya ini terus menjadi satu warisan yang baik buat mereka, legasi yang akan terus menyebarkan ataupun yang akan melaksanakan apa saja cerminan hidup kita yang baik. Kitalah jadi cerminan mereka. Kalau esok mereka membesar, mereka pun akan berkeluarga, mereka juga akan lakukan perkara yang sama pada keluarga mereka apabila melihat bagaimana mereka dididik. InsyaAllah lah kan, usaha membesarkan anak-anak bukanlah perkara mudah. Tapi saya percaya dengan kekuatan kekuatan anda mencari nafkah, membesarkan keluarga, menghadapi berbagai cabaran, ibu ayah, salut. Okey, tabik hormat saya kepada anda kerana berjaya menjadikan anak-anak anda taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Taat dengan kedua ibu bapa. Hormat semua orang. Kasih sayang yang ada pada mereka itu adalah berkat ajaran kita. Hebat. Anda semua hebat, insyaAllah. Semoga anak-anak kita berusaha menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Amin, insyaAllah. Untuk panduan muslimin, muslimat, kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang ketika ini dalam perjalanan kan, mungkin nak ke mana-mana ataupun masih lagi belum tiba, selamat tiba ke rumah. Waktu solat Fardu Isyak hari ini bagi daerah Seremban akan masuk pukul 8.34 minit malam nanti. Okay? Jadi boleh setkan masa anda, kod-kod perjalanan anda tu pada waktu dan ketika tu bolehlah cari mana-mana surau ke masjid ke yang berdekatan dalam perjalanan anda untuk kita singgah, untuk kita tunaikan tanggungjawab yang kelima untuk hari ini, tanda taat kita kepada Sang Pencipta. Terus kekal setia bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti, hanya di ruang Ekspresi Malam di Grey FM.

0: 92.6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

8:11 minit malam. Alhamdulillah, menjengah dah ke pukul 8 malam. Dan besok mungkin ada yang dah mula bertugas, dah mula bekerja dah, dan mungkin dah balik ke rumah teratak kita masing-masing daripada kampung halaman, daripada tempat bercuti. Maklumlah cuti panjang kan. Alhamdulillah, semuanya dah berjaya dimanfaatkan. Semoga kenangan hari ini kita abadikan lah. Sekarang ni senang je, ada orang jadikan social media ni sebagai library. Tak boleh beli perpustakaan untuk disimpan semua gambar-gambar video yang kita letakkan kat situ. Tapi ingat juga dalam pada kita meletakkan kenangan di social media, menunjukkan kebahagiaan kita ataupun apa saja yang kita lakukan, sentiasa ambil tahu tentang soal keselamatan, keberadaan kita waktu kita tinggalkan rumah tu. Juga boleh memberi info kepada mereka yang berniat jahat untuk mengambil kesempatan mungkin nak merompak rumah kita ke kan. Kita kena sentiasa ambil peka tentang perkara-perkara itu. Apa langkah-langkah dia? Langkah-langkah dia seperti biasa, kita ni masih lagi boleh menggunakan hikmat pasukan polis Raja Malaysia, balai-balai polis berdekatan dengan rumah anda tu, memaklumkan bahawa anda meninggalkan rumah dari tarikh sekian sehingga ke sekian, supaya ada rondaan yang dilakukan di kawasan perumahan anda bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini lah, insyaAllah. Jadi kita sama-sama memainkan peranan mencegah jenayah. Kita kena semua, kita kena mainkan peranan. Jiran tetangga kalau nampak ada ada individu yang mencurigakan lapar agaknya yang mencurigakan di kawasan taman perumahan anda, di kampung halaman ke apa kan, segera maklumkan kepada MPKK ataupun ke Rukun Keselamatan ataupun Jawatankuasa Keselamatan Kampung, supaya mereka boleh mengambil apa-apa langkah awal, okay, bagi mencegah perkara-perkara yang tidak diingin. Tambah pula kampung-kampung halaman, bila dah habis cuti macam ni, tinggal mak ayah kita, tinggal bersorangan mungkin kan, tinggal mereka je kan, yang ada jiran tetangga ni, orang penting ni. Jadi insyaAllah sama-sama mainkan peranan, kita cegah jenayah sama-sama, insyaAllah. Okay, terus kekal setia saudara untuk peluang kita bersama. Waktu solat Fardu Isyak hari ni bagi daerah Seremban akan masuk pada pukul 8:35 minit malam nanti. Okey, terus kekal setia hanya di Negeri FM dengan sampai bila-bila.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: This song is called

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Piyu Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

8.53 minit malam. Alhamdulillah, syukur tegak sudah tiang kelima-lima tiang kita pada hari ini. Tanda taat kita pada Tuhan Sang Pencipta. InsyaAllah, saudara, tepat pukul 9 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu macam biasa dengan lagu-lagu retro 80-an, 90-an terbaik. Jangan ke mana-mana, terus ke kasetia. Ingat sampai bila-bila.

0: Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hasan Jamalul Lail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, Unana.
2: Half of my heart is in Havana, Unana. Jadi, saudara, saudari, saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan message. Pertama, saja bersyukur. Keduanya, menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun, sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, ia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik. Dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: lo maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita dapat.

0: musik tradisi, menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Masih lagi bertemu kawan YK di sini, saudara, dan suasana ekspresi malam. Alunan lagu-lagu dari era 60-an, 70-an, 80-an dan 90-an terbaik. Ke udara sehingga pukul 11 malam nanti dan 9.41 minit malam ketika ini. Apa agaknya aktiviti anda ? Maklumlah, daging hari itu, daging korban hari itu ada lagi kan? Mungkin ada lagi menu berkonsepkan daging tu ada lagi kan, bertemakan daging. Kokono sup daging pula hari ini kan, alhamdulillah, rezeki kita kan. Kau ada lebih-lebih tu bagus juga kan. Kita tengok-tengok juga jiran-jiranan kita macam mana. Meju makan kita elok beridang kan. Kalau meju makan jiran-jiran kita macam mana pula kan. Jadi itulah Islam ajar kita. Sebenarnya tu ambil tahu dan ambil berat tentang jiran tetangga kita. Kukut lah dia orang tak semampu kita kan. Adalah sebahagian rezeki kita tadi, sup daging yang banyak tadi tu, boleh kita sedekahkan sikit buat mereka kan. Sama-sama menikmati. Di situlah orang kata berbagi-bagi rezeki yang Allah sediakan dan beri. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang baik-baik lah. Kita doakan baik-baik. Masih lagi dalam suasana lagu-lagu yang telah saya kabarkan kepada anda. Era-era retro. Peminat-minat pada era lagu-lagu tu, InsyaAllah. Anda jangan ke mana-mana. Anda takkan kecewa malam ni. InsyaAllah saya cuba susun lagu-lagu yang terbaik untuk hiburan anda semua. Tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus melayan YK dan juga ekspresi malam di Negeri FM hari ini sampai dah pukul 11 malam nanti. InsyaAllah pukul 11 lebih nanti kita layan pula lagu-lagu jiwang, lagu-lagu galau. Okey, terus ke kasih ya Negeri FM, jangan sampai pindah-pindah.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita dapat.

0: diiringi alat musik tradisi, menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

yayınabiliriz Ali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Mimi Loma sebentar tadi saudara, lagu yang popular pada era 60-an, Bawah Rumpun Bambu tajuk dia. InsyaAllah dapat menghiburkan anda dan menggamit memori waktu lagu tu tengah hit kan. Berapa umur agaknya? InsyaAllah lah kan. Alhamdulillah Allah bagi kita hayat, Allah bagi kita ruang untuk sampai ke umur kita ni. Kita kena rasa syukur sebab kita melalui macam-macam pengalaman. InsyaAllah lah, semakin kita berpengalaman, semakin kita berusia, semakin banyak ilmu yang kita dapat, semoga kita jadi orang yang lebih rendah diri, insyaAllah. Kekal setia Negeri FM, YK teman anda sampai lah pukul 12:30 malam. Seketika ni jom kita layan dulu lagu-lagu terbaik pada era 70-an, 60-an, 80-an, 90-an, bentik kata retro lah, dalam dan luar negara. Kekal setia, ini band E-King, Stand By Me.

0: saiz yai, ai saiz iti. Kami si Kemba, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

10.29 minit malam. Tinggal berapa saat je lagi nak masuk 10.30 minit malam. InsyaAllah lah, saya doakan anda di mana saja berada dalam keadaan bahagia, tenang, sentiasa. Walaupun Allah uji kita dengan macam-macam masalah kewangan lah, masalah anak-anak lah kan, tapi kita kena tabah dan tahu cari jalan penyelesaian dengan cara yang terbaik. Okay, insyaAllah. Dan paling tidak pun tuan-tuan, dapatkan nasihat kawan-kawan, nasihat kawan-kawan yang baik lah, yang mana kita boleh rasa boleh terima idea dia ni, boleh terima nasihat ni, insyaAllah kita guna pakai. Kadang-kadang kita, bila kita meluahkan pada kawan-kawan kita yang kita percayalah, yang baik dengan kita kan, dia boleh meringankan juga bebanan, dia boleh meringankan juga stres kita tu, insyaAllah. Yang penting apa saja masalah yang kita terima, anda kena ingat satu perkara, tak ada jalan tak ada masalah yang tak boleh selesai. Allah sediakan satu ujian tu, pasti ada jalan keluarnya. Jadi insyaAllah kita ikhtiarkan apa yang terbaik untuk diri kita, okay? Untuk keluarga kita, untuk kawan-kawan.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dan terima kasih. Sesat di Kuala Lumpur, saudara. Sekarang dah ada aplikasi Jalan Raya. Dah tahu, dah tak sesat dah, InsyaAllah. Tapi sesat yang dimasukkan adalah tentang kita yang terpedaya dengan duniawi. Kalau kita berjaya, jangan pernah kita lupa dari mana kita bermula. Okey, insyaAllah. Semoga tidak ada sifat keangkuhan dalam diri kita dalam menerpa berbagai kejayaan, insyaAllah. Okey, tepat pukul 11 malam kita ke Pusat Berita Radio Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Wah, panjang kan lamanya, insyaAllah. Untuk menyampaikan berita-berita yang sahih dan terkini kepada anda. Dan sekembalinya nanti berteman kawan kita untuk jam yang terakhir macam biasa. Lagu-lagu galau, jiwang, romantis akan kudara sampai pukul 12 tengah malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia Ego FM yang sampai bila-bila.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Mengalir lembut 92.6 terbang.

0: 92.6.
1: Berhibur di Negeri FM.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

21 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami di Negeri FM. Tak kira melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7 ataupun 107.7, maupun yang mendengar kami mesti di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Di mana saja anda berada ketika ini, anda sedang melayan Negeri FM dan Ruangan Ekspresi Malam bertemankan YK. Sehingga pukul 12.30 malam nanti, lagu sebentar tadi, Cinta Takkan Berakhir, membawa kita kepada lagu-lagu yang romantis, galau, jiwang yang akan kudara, okay? Jadi kekal setia bersama-sama kami sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ruangan Ekspresi Malam bertemankan YK.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras.

tahun lagi saudari Imran Najmain, 11.40 minit malam. InsyaAllah kita doa sama-sama, semoga kita boleh hidup bahagia, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keikhlasan, setia bersama dengan orang yang sama. Kita sayang orang yang sama, walaupun ada antara kita diuji Tuhan, orang yang kita sayang tu pergi dahulu dijemput Tuhan, tetapi kita masih sayang, masih lagi setia, masih lagi menjadikan dia nombor satu di hati kita. Semoga Allah sentiasa memuliakan dan memberi ketabahan kepada anda terus menjalani kehidupan. Semua anda dah tahu satu hari nanti terbuka hati itu untuk menerima orang lain kan. Apapun yang penting, yang masih kita sayang itu akan terus jadi kenangan, kenangan yang tak mungkin terpadam, terpahat jauh dalam sudut hati. Dan kita harapkan kebahagiaan sementara kita dipinjamkan seketika di dunia ini. Jadi insyaAllah kita doakan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Semoga kita semua beroleh kebahagiaan walau apa jua caranya. Terus kekal setia, ekspresi malam bertemankan YG.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

saudara, sudah tiba masanya untuk saya menutup tirai untuk hari ini. InsyaAllah besok kita bersua lagi dengan suasana yang lebih rahsia. Apa agaknya hiburan untuk malam esok? InsyaAllah lah. Harapnya anda terus kekal setia bersama Negeri FM. Kira waktu seketika ini kami akan pinjam seketika anda ke Nasional FM, dan kita akan bersua lagi pukul 6 pagi esok. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi, bye-bye.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda panjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi Reza yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pemalasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nikmas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nikmas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12:30 malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani, ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Mamat Aisyah Mudin yang dari Ipoh juga hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ada sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainul Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik untuk anda. Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah nak sanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak rehat kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berkaitan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ini, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu. Dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan Menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari kita, ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat di konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini. Saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini dia sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain persorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun

Ada pilihan ketiga, kejohanan dari Denmark Anders Atensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lena Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Carita Pak. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

tetap utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland. 4 pagi, Brazil lawan Mesir. 6 pagi, Argentina lawan Honduras. 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway. 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland. 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok National FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM sentiasa di hati.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasib.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini. Kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, tidur. Kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil-sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga, sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir. Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder. I just call to say I love you. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik saja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan NASA yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR, terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini. Lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4.23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mematahkan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, tren perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik, maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lafaz taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana? Kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan. Isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang. Minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah barat. Samseng, awak turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz, macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam mana ayah? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan nak buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2-2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, tangkap saja. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main tarik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatir yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Dia orang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak wabah ya.
1: Allahumma

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang mendengarkan Nasional FM ketika ini. Tidak dilupakan juga sahabat-sahabat saya juga dari Sabah dan Sarawak juga yang turut mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan raudah yang bertajuk Baiti Jannati Bahagia 1 yang telah pun disampaikan

0: Național FM. Sentiase de Adi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh ya. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit ya. Jadi bila kadang-kadang yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya ya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah ya. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar ya. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahu Akbar.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, tiga suara Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Senyara di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: We got secret.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul, inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya Farhan Asri. Hari ini kan bertemankan anda semua. Alhamdulillah hari ini Pak An seorang-seorang juga seperti biasa menemani anda daripada jam 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. 4 jam ini saya milik pendengar cik, macam tu kan. Baiklah, untuk edisi hari ini kan, hari Rabu 3 Jun 2026 sama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, sebentar tadi barunya berkumandang azan fardu subuh bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada jam 5.49 minit pagi. Jadi kepada anda semua, selamat menunaikan ibadah solat fardu subuh. Dan kepada anda memandu sekarang ni atau tim memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. The Grand FM, ingat sampai bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

saya Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampah bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia langkah seiringan daripada Aziz, ya, lagu yang cukup banyak kenangan kan pada zaman itu kan, mana yang orang kata tu membesar pada tahun 80-an ke 90-an tu kan. Sebab saya sendiri pun generasi Y sekarang ni pun kan mendengar juga lagu-lagu evergreen seperti itu kan. Apapun, terima kasih kepada semua kerana masih setia bersama saya Pak Nasri di dalam Noda Pagi. Baiklah, Pak nak kongsikan sedikit info cuaca menerusi Met Malaysia untuk hari ini kan, edisi hari ini pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala petang pula tiada hujan, malam tiada hujan. Jadi untuk hari ini pagilah berwaspada kemungkinan ribut petir di beberapa tempat. Okey, jadi pendengar-pendengar semua, kalau ada info cuaca di tempat anda kan, ataupun info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603.

Baiklah, pendengar semua, nanti sebentar lagi pukul 7 pagi kan, seperti biasa kita sama-sama nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi kan, layan berita dulu. Yang penting berita yang sahih hanya di RTM. Selepas selesai utama 7 pagi, sama balik bersama saya Fahan Ansari untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Itu dia bagaikan putri daripada Zarina menghiburkan anda pada jam 7.19 pagi. Alhamdulillah selesai dah utama 7 pagi tadi. Sama boleh bersama saya Fahan Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Alhamdulillah kan yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Jadi pendengar semua, kalau ada ucapan nak kongsi dengan Fahan, seperti biasa boleh terus WhatsApp pada konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Bila-bila baiklah pendengar setia Negeri FM, ada tak anak-anak yang berbakat dalam nyanyian? Ha, kalau ada, inilah peluang untuk mereka menyelah. Negeri FM kini membuka pencarian bakat bintang kecil 2026 khas untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Jadi, uji bakat akan berlangsung pada 4 dan 5 Jun 2026 bermula jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Jadi peserta hanya perlu membawa salinan sijil kelahiran atau MyKid, sekeping gambar berukuran pasport serta minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Menariknya kan, peserta boleh mempersembahkan satu lagu komersial dan satu lagu logat Negeri Sembilan diiringi dengan minus one. Jadi ibu bapa, jangan lepaskan peluang untuk mencungkil bakat si kecil, dan mungkin mereka lah bintang masa depan yang bakal menyinar. Untuk maklumat lanjut, boleh layari media sosial rasmi Negeri FM Official atau boleh hubungi talian 017-726-5907. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami
1: 012-603-0603. Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.